0: Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
0: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, Anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, Tes Mudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanat Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Emoji. Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
21: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
22: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
21: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
21: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
13: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria mahu Andre. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan sebuah patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah da balu hadui e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, eroma.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di 96,2 MHz. Masih dengan rangkaian lagu pilihan yang bakal hadir untuk Anda. Namun sebelumnya pendengar, kita akan simak satu informasi terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut pendengar disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen P3A Susanti mengatakan kebijakan tersebut pendengar menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya langkah itu menjadi ataupun dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Susanti mengatakan Kemen P3A sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025. Ia menyebutkan regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Upaya tersebut pendengar juga mencakup peningkatan ketahanan keluarga serta kapasitas anak dan masyarakat. Pelaksanaan ini pendengar ya oleh Kementerian P3A berkontribusi dalam melakukan penguatan dari sisi aspek perlindungan anak. Susanti menambahkan upaya perlindungan anak juga diperkuat melalui kampanye dan edukasi literasi digital. Program tersebut menyasar anak, keluarga, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman radikalisme digital. Pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan dan masih ada informasi lainnya. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Pendengar Pro 1 RR di Gunung Stoli, dimanapun Anda berada, tentunya kita harus move on gitu ya, dari segala hal yang memang membuat kita itu terpuruk. Pendengar, kenapa harus move on? Karena tidak selamanya memang kita itu harus berlarut-larut dengan kesedihan atau hal apapun, pendengar ya, yang mungkin saja kita hadapi. Baik, pendengar Pro 1 RR di Gunung Stoli, Anda masih bersama kami. Kita ikuti dulu sebentar feature ya untuk pagi hari ini, pendengar. Di Pro 1 RR di Gunung Stoli masih terkait dengan Piala Dunia, pendengar ya. Feature daftar pemain yang tampil 5 Piala Dunia di, tentunya pendengar, ini kami hadirkan untuk Anda.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: Magical stuff for Messi this.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, evalua ia bezi filen dua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi filen dua bawa ala walua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ampas atau biji kopi ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga. Kopi lama ataupun ampasnya masih dapat dimanfaatkan. Bukan main-main, ampas kopi bisa jadi material yang bisa memperkuat beton hingga 30%. Penelitian itu didasari pada banyaknya limbah kopi yang dihasilkan usai air seduhnya diseruput habis. Para peneliti di Australia mengungkapkan kita bisa memproduksi beton yang 30% lebih kuat dengan mengolah dan menambahkan bubuk kopi bagus ke dalam campurannya. Tapi produk organik seperti ampas kopi tidak dapat ditambahkan langsung ke beton karena bisa membocorkan bahan kimia yang melemahkan kekuatan bahan bangunan. Saat ini, banyak peneliti tengah menguji kinerja semen kopi hibrida dalam siklus pembekuan, pencairan, penyerapan air, lecet, dan banyak lagi penyebab tekanan lainnya. Dan mereka berupaya menciptakan biochar dari sumber sampah organik lainnya, termasuk kayu, sisa makanan, dan juga limbah pertanian.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Tahukah Anda bahwa di bumi ini ada cermin langit raksasa? Cermin yang ukuran garis tengahnya mencapai 129 km. Yang lebih mengherankan lagi, cermin ini adalah cermin alami, bukan buatan. Salar de Uyuni terletak di antara Potosi dan Oruro, dekat puncak pegunungan Andes, Bolivia. Cermin natural yang terbentuk secara alami dari danau garam prasejarah terbesar di dunia. Berubah bentuk sekitar 30.000 sampai dengan 42.000 tahun yang lalu. Refleksi langit yang nyaris sempurna dari luasnya hamparan danau garam menjadikan panorama di Salar de Uyuni begitu spektakuler. Pantulan langit biru di permukaan danau ini membuat seolah langit menyatu dengan bumi. Inilah yang menyebabkan tempat ini dijuluki cermin langit raksasa di dunia.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Anda masih bersama kami di sini pendengar di 96,2 MHz. Dian masih bersama Putri yang tetap semangat menemani Anda. Dan juga tadi berbagai informasi telah Putri hadirkan juga untuk Anda pendengar. Jangan lupa untuk selalu simak berita-berita kami pendengar di portal berita rri.co.id atau rrigunungsitoli.co.id, dan dengarkan streaming kami lewat RRI Digital pendengar.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Dengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz. Pendengar, Mensos minta sekolah rakyat siap bertransformasi. Dan pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibandingkan sekolah sementara. Karena itu kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menurutnya pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Gus Ipul menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari sekolah, kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Kemensos juga meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan asrama. Selain itu, pengelolaan asrama akan diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kemensos akan memanfaatkan CCTV untuk mendukung pembinaan siswa selama 24 jam. Ia juga meminta peringatan 1 tahun sekolah rakyat pada Juli mendatang menjadi ajang pembuktian manfaat program. Seluruh sekolah diminta menggelar open house yang melibatkan masyarakat, media, tokoh daerah, dan influencer. Saat ini terdapat 93 titik pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 2. Seluruh ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang, pendengar.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

kamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini di 96,2 MHz. Dan masih bersama Putri yang tetap semangat menemani Anda seperti biasa di akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu. Pendengar, informasi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti laporan ini terkait dengan informasi gitu ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda langsung bersama staf operasional on duty. Di ujung telepon ada Inga Aristia Garini ya, yang akan melaporkan seismisitas, aktivitas petir dan terbit terbenamnya matahari satu minggu ke depan seperti apa. Langsung saja kita akan sapa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Mbak Inga Aristia Garini. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Oke, silakan laporannya Kak Arista.
1: Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG yang berada di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kembali kami sampaikan informasi kegempaan seismisitas di Kepulauan Nias dan sekitarnya selama sepekan ini, yakni periode 22 sampai 28 Mei 2026. Telah terjadi total kejadian gempa di sekitar Kepulauan Nias berjumlah 5 dengan frekuensi gempa bumi berdasarkan magnitudo, 2 diantaranya dengan 3 sampai 4 magnitudo dan 3 diantaranya kurang dari 3 magnitudo. Frekuensi gempa bumi berdasarkan kedalaman, 2 diantaranya gempa bumi dangkal di bawah 60 km kedalamannya dan 3 diantaranya menengah yaitu 60 sampai 300 km. Selanjutnya kami sampaikan informasi mengenai perkiraan waktu terbit terbenam matahari periode 30 sampai 5 Juni 2026 mendatang. Untuk Kabupaten Nias Utara, terbit matahari pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat hingga 6.23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk waktu terbenam pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk Kabupaten Nias Barat, terbit pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat dan 6.23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk terbenam matahari pada pukul 18.33 waktu Indonesia Barat hingga 18.34 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan, terbit pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat hingga 6.23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk terbenam Nias Selatan pada pukul 18.31 waktu Indonesia Barat hingga 18.32 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami sampaikan untuk Kota Gunung Sitoli, terbit pada pukul 6.21 hingga 6.22 waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.33 sampai 18.34 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menyampaikan informasi aktivitas petir pada periode 21 hingga 27 Mei 2026 untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Terdapat 427 kali sambaran totalnya, dengan di Kota Gunung Sitoli sebanyak 4 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 210 kali sambaran, dan Kabupaten Nias 213 kali sambaran. Berdasarkan peta indeks kerawanan, diketahui bahwa kerawanan rendah terdapat pada semua petir yang menyambar di Kepulauan Nias. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan informasi dari BMKG. Lanjutnya ya, kami kembalikan.
0: Ya baik, Kak Inga Aristia, ini tadi terkait dengan petir ya, di mana terjadi 427 kali sambaran petir di Gunung Sitoli, di Nias Selatan dan Kabupaten Nias. Dan untuk Nias Utara apa tidak ada gitu ya aktivitas petir sama sekali, dan juga Nias Barat?
1: Baik, dari data yang kami dapatkan di Kabupaten Nias Barat dan juga Kabupaten Nias Utara tidak tercatat terjadinya sambaran petir.
0: Oke, baik. Dan yang paling tertinggi adalah Nias Selatan gitu ya, Nias, Kabupaten Nias ya, 213 kali sambaran. Dan untuk seismis terkait dengan kegempaan ini Mbak Arista, ini ada 5 gempa, apakah ini memang dirasakan atau mungkin pusat gempa bumi yang terjadi dari periode 22 sampai 28 Mei ini?
1: Untuk periode 22 sampai 28 Mei terjadi gempa namun tidak dirasakan.
0: Jadi
1: hanya terjadi saja namun tidak dirasakan sampai ke masyarakat.
0: Bisa disampaikan pusatnya di Kepulauan Nias terdekat begitu Mbak Arista atau seperti apa?
1: Untuk pusat gempa sebenarnya tidak di dekat Kepulauan Nias ya, melainkan lebih dekat ke area Sibolga. Jadi itu termasuk jangkauan cakupan untuk gempa yang dicatat oleh BMKG Gunung Sitoli. Jadi Kepulauan Nias dan sekitarnya, namun tidak dekat dengan Kepulauan Nias. Itu gempa yang terjadi pusatnya lebih dekat ke Sibolga daripada Kepulauan Nias. Di laut tepatnya pusat gempa terjadinya.
0: Itu mungkin disebabkan aktivitas apa nih Mbak Arista, sehingga gempa bumi terjadi 5 periode 22 sampai dengan 28 Mei?
1: Baik, untuk gempa ini disebabkan oleh aktivitas subduksi tektonik. Jadi ada pergerakan subduksi tektonik yang menyebabkan gempa terjadi di laut.
0: Oke, baiklah, dan tentunya tidak dirasakan gitu ya Mbak Arista ya. Baik, silakan langsung saja nih himbauan kepada masyarakat terkait dengan laporan yang disampaikan tadi. Silakan Mbak Inga Arista Garini.
1: Untuk himbauan masyarakat, kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan juga waspada apabila terjadi gempa bumi. Informasi yang valid hanya bersumber dari BMKG.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mbak Inga Arista Garini. Baik. Selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, terima kasih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Soli bersama staff on duty Stasiun Geofisika Gunung Sitoli, yaitu Mbak Inga Aristia Garini yang menyampaikan tadi terkait seismisitas, aktivitas petir, terbit dan tenggelamnya matahari begitu ya. Dimana tadi sampaikannya terkait dengan gempa itu ada terjadi 5 di tanggal 20 hingga 28 Mei 2026. Kemudian juga aktivitas petir pendengar ada 427 kali ya sambaran. Dan tentunya yang dirasakan ya aktivitas petirnya itu di Gunung Sitoli, Nias Selatan dan Kabupaten Nias. Namun di Nias Utara dan Nias Selatan tidak tercatat gitu ya aktivitas petir. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang ada di sana ya, yang sudah memberikan informasi ya, teman-teman yang ada di Stasiun Geofisika Gunung Sitoli yang melaporkan terkait seismisitas, kemudian aktivitas petir dan terbit tenggelamnya matahari pendengar. Anda masih bersama kami, Putri masih temani Anda di sini pendengar, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk Anda selalu mendengarkan siaran kami lewat RRI digital boleh gitu ya, di terestrial juga boleh, dan juga simak berbagai informasi kami pendengar di portal berita rrigunungstoli.co.id dan rri.co.id pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Kana wale hadai acara hadiah durian aku Andre. Penuh bazi filin ruah balik. Balawa usah eroma bazi filin ruah. Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini tak serai patani fusa. Acara hadiah durian heda. Ya, tak, tefal luah bazi filin ruah bala waluah. Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah bala hadoi erong Zumaha. Acara hadiah durian. Sawaga lele tali fusa. Minum ubah kak ke gu.
1: Lau balik tali fusa. Baik oli fuhe.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Brother, selamat siang. Di siang ini masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya, sambil menikmati akhir pekan hari Anda. Di Sabtu hari ini 30 Mei 2026, beragam informasi menarik akan mengisi ruang Anda menjalani berbagai aktivitasnya. Dan saya Victor menemani Anda di kesempatan saat ini. Akan kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan ya, sembari beraktivitas di luar sana. Tetap semangat, kita akan mengisi suasana Anda dengan berbagai info-info menarik dan hiburan lagu pastinya. Hey, so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Drop the beat, yo.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian. Terdapat upacara hukum adat yang disebut Vonrake. Pada upacara Vonrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada 3 jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas, dan yang terakhir adalah afore yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang buat Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan kami cukupkan ya sejenak untuk Anda siang hari ini. Akan kembali hadir setelah nanti kita akan ikuti Warta Berita Olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
2: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir

pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Giuseppe, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikianlah kita simak bersama Warta Berita Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali bersama Pro 1 RRI Grosoli, masih menemani Anda dengan saya Victor, menghadirkan dengan berbagai hiburan lagu menemani Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan suasana semakin menyenangkan hati Anda. Kita menyimak pendengar dengan lagu-lagu hiburan siang.

Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga sisambua gamai dola, siman negei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah durian ma uh Andri. Penuh bazi filin ruah bali. Balawa usa i rumah bazi filin ruah. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fusa. Acara hadiah durian khuda, ya da a, tefalua bazi filin ruah ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah, da'u balu hadoi erong Zumaha acara hadiah

Selamat siang buat Anda pendengar. Terima kasih bersama kami di Kanal Inspirasi. Demikianlah tadi kita simak ya serangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia menemani makan siang hari Anda, dan akan terus hadir dengan berbagai program acara menarik. Kali ini kita akan nikmati rangkaian program Hadiah Durian.

Yo bu ira televisi gue dong jangan mendengar siaran hadiah durian macam kan re semua satu dari tempat luka itu pakai acara nyom masih ada hadiah durian bang lu makan re telu ngapulu bawa si lima dua ribu adula ene ya udah televisi mi Victor Sendata uawaya mi Fifu ya uji makan ba data fokus dari tempat pakai acara nyom masih ada re masih manajer notol dan ya data format tabe ezen rada ya. Bagas gasa dawa telepsa data open ayo bangun rong lagi siapa sinuna.

0: Lau semana mage sabua jinuna jinota prodongo ba tatohuga sai tatohuga tatima telepon da ya. Lau halo yau jimaka. Halo yau jimaka. Iya. Yau bu ira telepsegu. Ijo moreka da. Iya, da tapulita baloi mana nasa telepon mungkin. So gangguan jaringan ya. Iya, data pulita tema. Eh? Halo ya Obu. Iya, anda masih mana ya, Dek? Halo. Ya Obu Jimaka. Ya Obu Jimaka ira telusagu. Bisa terongoligu. Iya ya. Lah data coba ta upayakan jui bahwa nema elida iya begin no tola tersambut atau upaya data tersedia. Halo. Ada duri ya? Iya, lenasa tersambungnya ba studio ya. Mm-hmm. Ta bagaimana nasa data tersedia? Anava simana yang deh bahan nomor reo noli walu sara sara 2520 siwa anda dua ya. Halo ya uji maka. Oh, oi deh desa li mulu. Oi deh desa li.
1: Iya.
0: Oh, anava simana yang deh ya. Lewi lah siapa pun kita. Aisyah Sagoi. Iya.
1: Mana yo luna mana luna mana se belosoya ke kuadre. Halo.
0: Iya, toga.
1: Ave nama mana se nale ke kuadre. Eluhannya dah bang Jen. Nale na luna masalah ni ha, nale na petunjuk ni kuni ha. Bagaimana mana saya? Bagaimana hulu balatu na pada dunia nala na palu kaya waktu de pamasal. Jadi nanudanya kena Iran, nanudanya de okey tak pakai nusera masalah atau ada permulaan waktu de tapi na manis. Halo.
0: Iya, halo, iya.
1: Roro muliku.
0: Ida, hoi di desa limu siapa pendeta?
1: Iya, bu. Kepo-kepo muliku, Jadi, ane lo hanya tahu, bacet, ya, adren, ala nak perlu kawabdo, bala nak kena panis ada. Satu nak nak kena panis ada, maka nak suwagi. Banyak sebatang tutadu, banyak solawa-lawa. Pak, saya kukunia. Wa amdu, tu nak lukun apa ni tadi. Ulus di mana keluarnya, Abang Cik?
0: Iya.
1: Tepu bayi saya tu lah.
0: Aku rumah lupa, pendeta.
1: Rumah lupa, Abang Luat Nogel, nak angkat telefon. Bawa bayi dah, tali pusat dah. Tertiba. Ketima nonwaipu bagan gani kesudi bahani idar banu macam lemel pada linda bagada mafarda ina kifa manope bahuma dama grace mapas kama kada sama dan kada sah betipoka ba talipus sudah meroy ba untuk mencapa berkat. Nasi di bawah banyak para, sama ina peni baluak kita semua, ina fitri, ina wita, lain-lain nama. Bapak saya pun mana, saya baca malu ada mau baik, ina beli kura bermana, ina tapi kita terkena pada pola kiape dan mudah ide bapa merungu yang bahereri.
0: Iya, atulah dah, lau.
1: Di mana dah
0: bapa? Iya, hobi, lau. Si mana wah, megi sambua telepon ke bapa da apa pendeta tapi warai bolo de kera talif segu luluhan hadia gangguan je ian de uyi de sili jadi le begitu terong limi besa jadi somai fu gangguan-gangguan man bolo ge de demi mungkin dania na soda teman-teman so be ama ira teman-teman ini tolat dania mu fulimu eho ke ya. Jadi ira telsego ma ada bai bolo de ya. Tinggal matema zurami berme gangguan teknik me pesau gangguan kamu bas studio. Jadi berada data fulita prorongoji sapasinuna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pernah membayangkan gak ingin ke tempat yang ada saljunya? Wah, tidak harus keluar negeri, Indonesia juga ada loh tempat-tempat bersalju, yaitu Dataran Tinggi Dieng. Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan dataran tinggi yang berada di antara Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng termasuk daerah dengan temperatur rendah. Embun upas tersebut terhampar di permukaan tanah dan juga tanaman, membentuk lapisan salju yang tipis. Salju inilah yang menjadi salah satu daya tarik Dieng bagi para wisatawan. Kedua, Gunung Semeru. Tidak hanya dataran tinggi Dieng, Gunung Semeru juga mengalami peristiwa yang sama. Semeru memiliki suhu yang sangat dingin, terutama pada dini hari menjelang matahari terbit. Suhu yang sangat dingin tersebut membuat embun membeku dan menyerupai salju yang menutupi permukaan bumi. Tempat di Indonesia selanjutnya yang memiliki salju adalah Puncak Jayawijaya atau sering kita sebut Piramida Jayawijaya, merupakan gunung tertinggi 4.884 meter di atas permukaan laut yang terletak di Papua. Puncak tertinggi di Papua ini diselimuti oleh gletser salju yang disebut sebagai salju abadi, menjadikannya sebagai satu-satunya gletser tropis di Asia. Mengutip dari NASA, gletser tropis tersebut terbentuk sekitar 6.000 juta tahun yang lalu, selama episode bumi tertutup dengan es laut yang tebal. Dan gletser tropis ini merupakan salah satu endapan yang tertinggal. Meskipun salju di Puncak Jayawijaya dijuluki dengan salju abadi, namun jumlah gletsernya semakin berkurang setiap tahunnya dikarenakan pemanasan global. Tempat selanjutnya di Indonesia yang memiliki salju adalah Puncak Gunung Sumatri. Siapa nih yang sudah pernah ke sana? Puncak Gunung Sumatri menjulang tinggi hingga 4.870 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumatri berdiri tegak di wilayah Papua Barat, dekat dengan Gunung Jayawijaya. Puncak Sumatri ini, pendengar, Puncak Sumatri ini diselimuti oleh salju berwarna putih di atas batuannya yang berwarna abu kehitaman, menjadikan Sumatri sebagai puncak yang indah, namun sangat sulit didaki karena jalurnya yang terjal dan berbatu. Itulah tempat-tempat bersalju di Indonesia.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Anda mengapa Laron melepaskan sayapnya? Laron akan melepaskan sayapnya setelah terbang beberapa saat mengelilingi cahaya atau sinar lampu di rumah. Sebenarnya, Laron merupakan bagian dari siklus hidup rayap. Laron termasuk dalam kasta reproduktif yang tugasnya berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Setelah itu, nimfa akan berkembang menjadi kasta reproduksi atau pekerja serta prajurit. Ketika kasta ini punya tugasnya masing-masing, kasta reproduktif yang memiliki sayap inilah yang disebut dengan Laron. Lalu mengapa Laron melepaskan sayapnya? Ya, Laron melepaskan sayapnya karena mereka sudah siap memasuki fase atau tahap kawin dengan pasangannya. Pasangan Laron jantan dan betina akan mulai membangun sarang baru untuk menetaskan telur serta membentuk koloni baru. Bagi Laron yang tidak mendapatkan pasangannya hingga fajar tiba, mereka akan langsung mati. Sedangkan yang dapat bertahan hidup adalah mereka yang bisa menemukan pasangannya sebelum matahari terbit. Itulah drama Laron melepaskan sayapnya. Semoga bermanfaat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada

0: Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Selepas kita nikmati tadi rangkaian lagu-lagu hiburan daerah Nias, dan kami mohon maaf tidak bisa kami hadirkan Hadiah Duriah karena sesuatu dan lain hal. Seterusnya pendengar, kita segera bergabung mengikuti lintas Megatol di siang hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Banyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
2: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
3: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
4: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik, itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi, lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
3: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Pesatnya perkembangan dunia hiburan telah berimbas pada terjadinya pergeseran pola pikir serta sikap generasi muda. Denis Siahaan menyampaikan laporannya.
6: Selain pengaruh budaya asing, pergeseran rasa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan dunia hiburan dan entertainment. Mukhtar Tanjung, pengamat sosial di Sibolga kepada RRI mengatakan, sejumlah tayangan layar lebar dan tayangan televisi di Indonesia kini lebih menitik beratkan pada sisi komersial. Yang tak jarang, lakon dalam tayangan film dan sinetron Indonesia kini tidak lagi mencerminkan etika bangsa hingga mempengaruhi pola pikir generasi muda dan menjadikannya kehilangan jati diri dan mengendurkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Karena itu Mukhtar berharap pemerintah untuk melakukan sensor yang ketat terhadap produksi film dan sinetron Indonesia agar tidak menjadi pemicu memudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada diri generasi muda.
7: Ini merupakan banyaknya pengaruh-pengaruh asing ya. Kita lihat sekarang di televisi ini tiap hari kan pengaruh-pengaruh kepada pemuda seperti film ataupun sinetron.
6: Selain itu Mukhtar juga mengingatkan generasi muda untuk selektif dalam memilih tontonan atau hiburan agar tidak terjebak dengan paham dan budaya asing yang bisa melumpuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Denis Siahaan melaporkan.
5: BPBD Nias Utara petakan potensi bencana tanah longsor dan banjir yang sering terjadi. Berikut laporan Munili Harefa.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasih Hulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain dua bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
9: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur itu diawahi, di Loktu, Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Masa. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
8: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nusantara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu, dan Laheba Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yasuki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munili Harefa melaporkan.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan masyarakat agar memperhatikan penanganan daging kurban secara tepat supaya kualitasnya tetap terjaga dan tidak mudah rusak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Untuk tempat pencucian jeroan,
11: pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk memperhatikan penanganan daging kurban secara higienis agar kualitas daging tetap terjaga dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara, Dr. Hewan Khalikul Bahri, menyoroti pentingnya penanganan jeroan saat proses pemotongan hewan. Ia mengatakan tempat pencucian jeroan harus dipisah dari area pengolahan daging agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat memengaruhi kualitas daging. Dr. Hewan Kholikul juga menjelaskan jeroan merah seperti hati, paru, dan limpa sebaiknya dipisahkan dari jeroan hijau seperti usus dan lambung. Selain itu, air bekas pencucian jeroan juga diimbau tidak dibuang langsung ke sungai maupun selokan karena berpotensi mencemari lingkungan.
10: Untuk tempat pencucian jeroan itu sebaiknya terpisah dengan daging. Jadi jangan dicampur aduk di mana tempat pencucian jeroan berdekatan dengan daging. Jadi nanti akan daging itu terkontaminasi oleh cucian-cucian dari jeroan tersebut. Di jeroan ini ada dibagi dua, ada jeroan merah dan jeroan hijau. Itu sebaiknya kita pisahkan. Jeroan merah itu biasanya paru, jantung, hati, limpa, dan ginjal. Sedangkan jeroan hijau itu adalah perut, kemudian usus.
11: Sementara itu, medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba menjelaskan, masyarakat juga dapat mengenali ciri organ hewan yang sehat maupun yang terindikasi penyakit. Ia mengatakan, paru-paru sehat umumnya berwarna merah muda dan terasa lunak saat ditekan, sedangkan organ yang mengalami gangguan biasanya memiliki bercak merah, bagian keras, hingga bernanah.
12: Pemeriksaan postmortem itu biasa dilakukan pada organ paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan juga limpa. Yang paling sering kita temukan itu adalah kerusakan hati yang mirip daun hijau kecoklatan. Ini ditandakan dengan adanya permukaan hati yang tidak rata, ada lekukan dengan pola jalur-jalur warna putih, dan jika disayat akan kelihatan penebalan jaringan parut dengan perkapuran dan cacing yang berbentuk daun. Jika parah, nanti hati akan mengkerut dan mengeras. Bila akut akan ada terlihat pendarahan berbentuk garis.
11: Lebih lanjut, Dr. Hewan King menambahkan, masyarakat juga perlu memperhatikan kebersihan tangan, peralatan, hingga tempat penyimpanan daging agar terhindar dari bakteri dan pencemaran. Ia mengimbau agar daging segera didistribusikan dan disimpan pada suhu yang tepat agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
12: Lihat pendarahan berbentuk garis.
5: Wakil Bupati Nia Selatan meminta kontingen Pramuka Nia Selatan agar percaya diri dan menjaga nama baik Nia Selatan selama mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang. Laporan Anover Lesulu.
13: Kontingen Pramuka Kabupaten Nia Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparporan Nia Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nia Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nia Selatan Yusuf Nahe, yang juga merupakan Wakil Bupati Nia Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwah Nia Selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
14: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain. Terhadap apa dari kontingen lain, tidak, nggak usah. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya persiapkan diri dengan baik-baik, ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini, ya, dan terutama masalah kedisiplinan.
13: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khas Nia Selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen pramuka Kabupaten Nia Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen pramuka Kabupaten Nia Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gundremania Mele, SMP Negeri 1 Mania Mele, SMP Negeri 1 Amandraya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian Anoferlis Hulu melaporkan.
5: Polres Tawau Tengah berhasil mengungkap 8 kasus narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 2 pekan. Berikut laporan Jim Simamora.
15: Polres Tawau Tengah menggelar konferensi pers terkait capaian pengungkapan kasus narkotika di Mapolres Tawau Tengah. Kasihumas Polres Tapteng Ibtu Anto Paterlimbong menyampaikan, dalam kurun waktu 2 pekan sejak 13 hingga 26 Mei 2026, pihaknya berhasil mengungkap 8 kasus narkotika jenis sabu dan mengamankan 8 tersangka, terdiri dari 7 laki-laki dan seorang perempuan. Dari seluruh penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti sabu seberat 17,93 gram dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Tawau Tengah dan Kota Sibolga.
16: Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 8 orang tersangka yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita mencapai 17,93 gram. Saat ini seluruh tersangka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Berdasarkan data yang diimpun, berikut adalah rincian penangkapan ke-8 tersangka. BH 35 tahun ditangkap di Jalan Baru, Desa Aik Korsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 1,51 gram. YBSM 28 tahun diamankan di Jalan PLTA Siaporas, Lingkungan 4, Kelurahan Siaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah beserta sabu seberat kurang lebih 1,38 gram. MSP 30 tahun diciduk di pinggir jalan Lingkungan 1, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 4,63 gram. AP 32 tahun ditangkap di Jalan Sibolga, Padang Silimpuan, Dusun Tebing Tinggi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari tangannya petugas menyita sabu seberat kurang lebih 5,77 gram. SHH 45 tahun diamankan di Jalan Sibolga Manduamas, Dusun 1 Mela Pasir Desa Mela 1, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 0,34 gram. HG 49 tahun diringkus di Gang Grosir Lingkungan 1, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tawau Tengah bersama barang bukti sabu seberat sekitar 0,12 gram. AA 41 tahun diciduk di Lingkungan 1, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tawau Tengah dengan barang bukti sabu seberat kurang lebih 3,5 gram. SH 27 tahun ditangkap di wilayah Kota Sibolga, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 25, Lingkungan 3, Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan dengan barang bukti sabu seberat sekitar 1,17 gram.
15: Ibtu Anto menegaskan, Polres Tapteng berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika serta mengajak masyarakat aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian. James melaporkan.
5: Taspen Kepulauan Nias gencar sosialisasikan pencegahan terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Berikut laporannya disampaikan bersama Indah Febrianti Bulele.
17: Taspen Kepulauan Nias imbau peserta Taspen untuk tidak pernah mengklik tautan di luar website resmi Taspen. Tautan resmi hanya di taspen.co.id. Demikian ditegaskan Rufi Inofrian, HC dan GA Section Head, Taspen Kantor Cabang Kepulauan Nias pada RRI, menyikapi kasus penipuan mengatasnamakan Taspen yang semakin marak. Rufi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada para peserta Taspen dalam berbagai kesempatan, supaya mereka paham dan tidak terlanjur menjadi korban penipuan.
18: Kita tuh rutin sosialisasi nih Bu, setiap bulannya ke dinas-dinas, ke unit-unit kerja, ke Pemda, Pemko. Kita rutin sosialisasi dan setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan untuk waspada penipuan nih mengatasnamakan Taspen. Karena memang udah banyak banget korbannya dan ini bukan cuma sekedar narasi tapi beneran kejadian dan tadi banyak korbannya. Jadi setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan.
17: Mengapa penipu menyasar kepada peserta Taspen? Menurut Rofi'i, hal ini disebabkan basis peserta Taspen sangat besar, serta banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami informasi mengenai program Taspen. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dimanfaatkan.
18: Karena kemungkinan besar para peserta kita kan punya pekerjaan tetap dan punya uang pastinya.
19: Okay.
18: Kalau misalnya para penipu ini random nih, mereka nggak tahu kan ini calon korbannya punya uang atau enggak. Makanya kenapa menurut kita salah satu target penipuannya itu pesertanya kita dari ASN yang aktif maupun pensiunan. Karena basisnya juga kan besar nih Bu, ASN pensiunan di seluruh Indonesia. Dan yang tadi saya bilang, punya penghasilan tetap. Yang ya kemungkinan besar ada uangnya di rekening. Jadi para penipu ini nggak perlu terlalu capek untuk memfilter calon-calon korbannya lagi.
17: Taspen tegasnya secara resmi telah menyatakan perusahaan tidak pernah meminta data pribadi, nomor rekening atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun melalui email, SMS, WhatsApp, ataupun telepon. Untuk itu jika menerima telepon yang mengaku-ngaku sebagai petugas Taspen, jangan diladeni. Apalagi jika menyampaikan iming-iming tentang sesuatu atau ancaman jika tidak menurutinya. Sampai saat ini call center Taspen secara nasional hanya di nomor 15919 dan nomor call center khusus Kepulauan Nias yakni 0813-6241-9564. Indah Febrian Tibolelo melaporkan.
5: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Ciga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
20: Demikian lintas Megatol hari ini.

Selamat siang buat Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Selepas tadi kita simak bersama warta berita melalui lintas Megatol di edisi siang hari ini. Terima kasih, dan saatnya pendengar kita masih melanjutkan dengan berbagai hiburan lagu dangdut ya di siang hari ini. Akan menemani Anda saat ini, mudah-mudahan dengan lagu yang akan saya putarkan untuk Anda bisa menghibur diri Anda.

tentang ingatan ikan mas bisa dipatahkan dengan percobaan sederhana. Bahkan anak SD sekalipun bisa melakukannya. Caranya gampang sekali. Dengan sebuah akuarium berisi ikan mas, benda kecil yang bisa terapung, dan makanan ikan mas. Caranya, sebelum menaburkan makanan, taruhlah pelampung di air. Baru setelah itu taburkan makanan ikan di sekitar pelampung tersebut. Ulang kebiasaan ini selama 1 minggu. Pada waktu makan berikutnya, coba taruh pelampung di permukaan air akuarium, namun jangan menaburkan makanan ikan. Maka akan terlihat ikan mas tersebut mengingat hubungan antara pelampung dengan makanan. Buktinya, ikan mas akan segera berenang menuju ke pelampung. Bahkan setelah 1 minggu kebiasaan menaruh pelampung tidak dilakukan, ikan mas masih bisa mengingatnya. Mitos tentang ingatan ikan mas hanyalah mitos.

Anda, indera perasa kupu-kupu justru ada loh di kaki mereka. Hal ini baru kita ketahui pada akhir 1800-an, di mana para peneliti baru menemukan bahwa kaki kupu-kupu ternyata berfungsi sebagai reseptor rasa pada hewan ini. Kupu-kupu memiliki mulut yang dirancang seperti sedotan, sehingga mereka tidak memiliki lidah. Meski kupu-kupu kebanyakan memakan netrat atau serbuk sari, namun itu bukanlah satu-satunya kebutuhan mereka. Kupu-kupu juga membutuhkan mineral yaitu natrium. Karena nektar tanaman kekurangan natrium, maka mereka mendapatkan itu dari genangan air, keringat, kotoran, atau bahkan bangkai.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697. Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Anda fakta unik dan menarik semut yang perlu kita ketahui. Semut adalah salah satu spesies serangga yang paling canggih sekaligus kuat. Hampir tak ada serangga lain yang sekuat mereka. Semut telah bertahan sejak 6 juta tahun yang lalu dan tetap ada hingga saat ini karena kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Di Amerika dan Asia ada spesies semut yang dapat membunuh dan memakan hewan lain yang lebih besar dengan cara mengoroyoknya. Semut jenis ini dikenal juga dengan nama Daveran, Safarian, dan Siafu. Tiga jenis semut ini merupakan pemburu yang sangat kuat dan mereka memanfaatkan jumlah mereka sangat mengincar mangsa. Berikutnya ada kasta dalam dunia semut. Ratu semut pasti lebih besar dari para pekerja dan mempunyai torak serta abdomen yang lebih besar dibanding semut pekerja. Sesudah menemukan koloni baru, tugas sang ratu yaitu menghasilkan banyak semut pekerja, semut jantan, dan ratu lainnya. Mereka dapat hidup selama 20 tahun dan dapat memproduksi ribuan telur dalam hidupnya. Semut jantan mempunyai tubuh yang paling kecil dalam kasta semut. Semut pekerja mempunyai tugas mencari makan, merawat bayi, membangun sarang, dan juga menjaga koloni serta ratu semut. Sementara itu, semut tentara memiliki ciri kepala yang besar dan tugas utamanya adalah menjaga sarang mereka dari serangan musuh. Semut memiliki sistem pembagian kerja yang menakjubkan. Ada manajer, supervisor, buruh, pekerja, dan lain-lain sebagainya. Pasukan semut tidak tinggal diam di dalam sarang dalam waktu yang lama. Mereka berbaris bersama-sama seperti tentara. Hingga 150 ribu semut dapat berbaris bersama-sama. Masih banyak lagi fakta unik dari semut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI.

sampah di rumah. Apalagi saat kucing tidak keluar rumah, sudah membuat kemungkinan terserang berbagai virus dan bakteri dari luar ruangan. Namun, barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah pun bisa membuat kucing tidak betah. Salah satu sumbernya adalah berbagai macam bau atau aroma. Pertama, lemon dan juga jeruk. Lemon dan jeruk merupakan aroma pertama yang tidak disukai kucing. Hal ini karena indera penciuman kucing yang tajam akan terganggu dengan bau lemon dan juga jeruk yang khas dan juga tajam. Padahal kebanyakan orang tidak masalah ya, dan bahkan menyukai bau lemon dan juga bau jeruk ini. Kedua adalah parfum. Kucing tidak menyukai parfum, bahkan kucing bisa keracunan karena parfum. Karena banyak parfum yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kucing. Jadi, bila ingin menggunakan parfum, menjauhlah dari kucing kesayangan Anda. Berikut adalah asap. Aroma satu ini tentunya tidak hanya kucing saja yang tidak suka, bahkan manusia sekalipun banyak juga yang tidak suka dengan asap. Namun hal ini pendengar berkaitan dengan kita yang memiliki kebiasaan merokok. Asap selain tidak disukai kucing bahkan bisa membahayakan kesehatannya. Mentol. Berbagai aroma mentol seperti minyak angin, balsam dan lain sebagainya tidak disukai oleh kucing. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan aroma mentol yang tajam dapat mengganggu indera penciuman kucing yang juga tajam. Terakhir adalah cabai. Biasanya aroma cabai akan merebak saat kita memasak masakan yang menggunakan cabai. Tentunya aroma masakan tersebut sangat menyengat dan bisa mengganggu indera penciuman kucing. Untuk itu, kita perlu membuka jendela saat memasak agar aromanya tidak merebak ke dalam ruangan. Sehingga kucing kesayangan Anda betah di rumah.

5 aroma yang tidak sukai kucing namun sering digunakan di rumah. Untuk para pecinta kucing, tentunya berharap ya hewan peliharaannya tersebut betul

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, sebagian orang mungkin pernah merasa seperti terjatuh saat sedang tidur. Tiba-tiba menjadi terbangun karena merasa gerakannya menyentak. Lantas, sebenarnya kondisi apakah itu dan mengapa bisa terjadi saat kita tidur? Fenomena hypnic jerk sering dikaitkan dengan sensasi terjatuhnya dari atas, tersandung, atau terasa seperti terkena sengatan listrik. Hal ini berkaitan pada kondisi hipnagogik, yaitu periode antara tidur dan sadar. Dan otak manusia sedang diperebutkan oleh dua sistem saraf. Kedua sistem saraf pada otak ini saling tarik-menarik untuk mengontrol rasa kantuk dan terjaga manusia. Otak kita sering sekali lebih dahulu tertidur sebelum tubuh kita. Hal inilah yang menyebabkan otak salah mengartikan otot-otot yang rileks sebagai tanda bahwa kita sedang terjatuh, sehingga terjadilah fenomena hypnic jerk tersebut. Kondisi ini bisa dialami oleh para pria ataupun wanita dalam segala kategori usia. Namun, hypnic jerk ini merupakan hal yang normal dan tidak perlu khawatir jika pernah mengalami kondisi ini. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko ini dengan mengatasi kegelisahan dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat saat malam hari. Kemudian, perlu adanya asupan nutrisi juga untuk meningkatkan kemampuan otak agar baik kembali. Jadi jangan khawatir lagi ya kalau Anda bermimpi seakan-akan terjatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kangguru nggak? Pasti pernah dong. Lalu, apakah kangguru bisa jalan kaki? Nah, kangguru ini merupakan marsupial endemik benua Australia. Mereka dikenal sering meloncat, berkaki kuat, dan juga membawa anaknya dalam kantong di perut mereka. Namun, apakah kangguru hanya bisa meloncat dan tidak bisa berjalan kaki? Jawabannya adalah ya, kangguru bisa berjalan kaki. Kangguru menghabiskan lebih banyak waktu dengan berjalan tertatih-tatih, membungkuk, dan berjalan dengan kecepatan 6 km per jam atau kurang ketika sedang berumput dan bersosialisasi. Artinya, kangguru tidak selalu meloncat. Mereka lebih sering berjalan terutama ketika makan dan bersosialisasi bersama kangguru lainnya. Namun, cara berjalan kangguru tidaklah seperti manusia. Kangguru tidak bisa menggerakkan kaki belakang mereka secara mandiri. Tidak seperti manusia, kangguru tidak bisa hanya menggerakkan salah satu kakinya. Namun, berjalan dengan menggerakkan salah satu kaki terlebih dahulu, baru menggerakkan satunya lagi. Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kaki kangguru tidak dirancang seperti itu. Mereka harus menggerakkan kaki kedua kaki belakangnya secara bersamaan, sehingga tidak bisa berjalan seperti manusia. Kangguru memiliki kaki belakang yang sangat panjang dan juga besar, sehingga membuat mereka tidak terlalu baik dalam berjalan ataupun berlari. Ketika merumput, mereka bisa berjalan dengan bantuan kaki depan mereka, sehingga kangguru yang berjalan terlihat seperti sedang merangkak dengan perlahan. Kangguru akan mengayunkan kaki belakangnya ke depan, lalu mengayunkan kaki ke depannya ke belakang. Sementara berjalan seperti itu, ekor mereka akan menjadi penopang tubuh dan penjaga keseimbangan. Itulah mengapa kangguru tidak bisa berjalan seperti manusia, tapi mereka bisa berjalan kaki.

Tahukah Anda, tombong kelapa atau kentos kelapa adalah embrio dari tunas kelapa. Kentos kelapa ini biasanya dijumpai pada kelapa yang sudah tua. Soal rasa, kentos kelapa sangat jauh berbeda dengan kelapa. Kentos kelapa sangat aman untuk dimakan, bahkan dapat menyumbangkan banyak manfaat. Siapa sangka, ternyata kentos kelapa banyak loh manfaatnya. Ada 10 manfaat kentos kelapa. Pertama, bisa mencegah sakit liver. Kedua, berkhasiat untuk mencegah kerusakan pada pembuluh darah. Ketiga, menyumbangkan banyak nutrisi pada tubuh manusia seperti vitamin, omega-3, protein, zat besi, dan fosfor. Keempat, membantu mencegah penyakit jantung. Kelima, membantu menguatkan tulang. Keenam, mencegah penyakit rabun jauh. Ketujuh, mencegah stroke. Kedelapan, membantu meringankan depresi. Kesembilan, menurunkan tekanan darah. Dan ke-10, bisa untuk obat flu. Itulah 10 manfaat kentos kelapa atau tombong kelapa yang jarang diketahui.

Anda, sapi tidak memiliki gigi atas, tapi hanya di bagian rahang bawah saja. Di rahang atasnya itu, sapi tidak mempunyai gigi seri dan gigi taring. Namun, sapi memiliki gigi geraham yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Susunan gigi sapi nyatanya tidak sama loh dengan hewan mamalia lainnya. Karena itu, sapi tidak bisa menggigit, hanya bisa mengunyah sesuai fungsi untuk mengunyah makanan berserat. Satu lagi keunikan sapi, yaitu selalu mengunyah di setiap kesempatan. Ternyata, sapi mengunyah makanan yang sudah ditelan sebelumnya. Hal itu karena sapi mempunyai dua tempat makanan di lambung besarnya, yakni ramen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Selanjutnya, makanan yang dikunyah kedua kalinya itu ditelan masuk ke ornasum, sebelum akhirnya masuk abomasum atau perut sebenarnya, tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim.

kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu ba begei olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walua.

Selamat sore buat Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami di sore ini, masih menghadirkan dengan lagu-lagu dangdut ya, menemani Anda. Mudah-mudahan pilihan-pilihan lagu yang terus hadir bersama Anda bisa menemani segala aktivitas Anda di akhir pekan hari ini. Jadi buat yang di sana, tetap semangat. Berikut masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan sore. Tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.
1: Kasih.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk meluapkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Anda adalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada diri Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.

Selamat sore pendengar, demikianlah kita simak ya rangkaian lagu-lagu hiburan dangdut, dan tidak terasa juga di penghujung kebersamaan. Dengan saya Victor pamit undur diri, Juliarna akan melanjutkan kebersamaan kita. Mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

sibuk mencari yang sempurna, sampai-sampai melewatkan yang siap menerima apa adanya. Maksudnya, ini adalah hal yang umum terjadi pada manusia. Mungkin Anda salah satunya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok yang sempurna, padahal sebenarnya di dunia ini tidak akan ada yang sempurna atau 100% sesuai dengan keinginan kita. Bahkan, hal tersebut jugalah yang menjauhkan Anda dari kekasih dan teman-teman yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan yang Anda punya.

Selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam hidup Anda, jangan mengeluh. Jangan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

lakukan segalanya dengan segenap hati. Maksudnya, jadilah seseorang yang selalu melakukan berbagai hal dengan segenap hati, karena apapun yang dilakukan dengan hati akan berujung kebahagiaan, baik sebagian untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, apapun yang dilakukan dengan segenap hati juga akan mendapatkan pahalanya tersendiri. Jadi, jangan lupa untuk melakukan segalanya dengan tulus.

Anda sering lupa terhadap apa saja yang sudah dimiliki, tetapi selalu mengingat apa yang dimiliki orang lain. Maksudnya, di dunia ini masih banyak orang yang seringkali selalu melihat bahwa kehidupan orang lain lebih baik dan bahagia dari kehidupan yang dimilikinya. Orang-orang tersebut termasuk Anda? Seringkali merasa bahwa masih belum mendapatkan apa yang dibutuhkan. Sedangkan orang lain terlihat memiliki segala hal yang diperlukan. Inilah yang dinamakan rasa tidak bersyukur. Padahal, pada kenyataannya, banyak hal yang sudah Anda capai dan dapatkan. Maka dari itu, mulai saat ini, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan selalu melihat kehidupan orang lain yang hanya terlihat sebagiannya saja.

waktunya, maka hujan akan turun. Jika sudah masanya, maka bunga akan mekar. Dan jika sudah waktunya, maka doa-doa akan dikabulkan. Maksudnya, sabarlah, karena jika sudah waktunya, maka apapun permintaan Anda akan segera dikabulkan. Ingat, semua yang terjadi di dalam hidup Anda pastinya sudah sesuai dengan rencana.

punya mimpi, begitu juga Anda. Jangan pernah ragu dan pesimis dalam menggapai mimpi Anda, karena jika ada niat dan keberanian, cepat atau lambat,

Setiap orang pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu perlu dibutuhkan berbagai macam rencana atau rancangan jalan. Jika rencana pertama yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar, maka ganti dan buatlah rencana baru. Jangan pernah sekali-sekali Anda mengganti tujuan yang dimiliki hanya demi menyesuaikan dengan jalannya.

dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, Anda sekarang tetaplah menjadi yang terbaik. Terbaik dalam melaksanakan tugas, terbaik dalam bersikap, dan terbaik dalam menanggapi berbagai persoalan. Jika semua itu sudah dilakukan, bukan tidak mungkin Anda juga akan mendapatkan hasil.

Orang memimpikan kesuksesannya, sementara yang lainnya bangun setiap pagi untuk mewujudkan mimpinya. Maksudnya, banyak orang yang hanya berharap cepat sukses tanpa berusaha. Namun, jika Anda termasuk orang yang masih berusaha untuk menggapai semua mimpi-mimpi tersebut, bersabarlah karena kesuksesan akan segera terwujud.

itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu. Maksudnya, jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke Anda dengan cara yang lain.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Kita buat target dalam 1 bulan ini harus semuanya bisa disalurkan dengan terpasangan baik ininya ke institusi.
2: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian gak usah minder atau insi terhadap peserta lain, terhadap apa dari kuncinya lagi, tidak usah.
3: Kait dengan ada beberapa regulasi yang mengatur

Dari puncak Kirinoge Bay inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nia Sari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Barat didampingi istri Nyonya Elvita Eliunus Warubu melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Mandrehe. Banyak pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP. Inilah Nias hari ini selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026.

Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Warubu SPT MSI MM didampingi istri Nyonya Elvita Eli Yunus Warubu memanfaatkan waktu luang pada hari libur dengan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Manrehe dengan menggunakan sepeda motor menempuh rute jalan RA Kartini Simai Sihiliwase Lawele Salee Hili Sanggawula. PLT Kadis Kominfo Kabupaten Nias Barat Sawat Tugule mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, mengecek kondisi ruas jalan yang rusak serta meninjau sejumlah lokasi yang berpotensi mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui rute tersebut, Bupati meninjau langsung ruas jalan telah dikerjakan pada tahun 2025, yakni peningkatan jalan RA Kartini di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Meroe yang didanai melalui APBD serta ruas jalan Sisinga Mangaraja yang didanai melalui APBN lewat mekanisme instruksi Presiden Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025. Rangkaian kunjungan yang turut dihadiri PJ Sekda Nias Barat dan sejumlah pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke Dusun 4 Somome Desa Lelegolu Kecamatan Manrehe. Dalam kesempatan itu, Bupati meninjau gedung Gereja ONKP Jemaat Somome Resort Manrehe serta berdiskusi dengan warga setempat di rumah pendeta Wa Azaro Gula. Usai dari Somo melanjut Sawate Gula, rombongan Bupati melanjutkan kunjungan ke SD Negeri 078504 Siufa Ewali Simanere dan dalam kunjungan tersebut Bupati meninjau kondisi ruas jalan yang ekstrim serta kondisi bangunan sekolah. Bupati lalu menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menyusun langkah penanganan beserta estimasi biaya yang diperlukan berdasarkan kebutuhan mendesak. Selanjutnya, Bupati dan rombongan menuju Sungai Oyo untuk melakukan survei alternatif akses jalan, kemudian berlanjut ke Dusun Tanayao Desa Tuhemberua Kecamatan Manrehe. Di akhir kunjungan kerja, Bupati menyempatkan diri menyampaikan bela sungkawa dan penguatan kepada keluarga Amar Rafa atau meninggalnya Ina Iwan di Pasar Manrehe, Kecamatan Manrehe.

0: Ranperda perubahan BPD dan Pilkades akan dibahas di lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara. Berikut laporan Muni Eli Harefa.
1: Terkait dengan ada beberapa regulasi yang mengatur berbeda dengan regulasi yang dimuat di dalam rencana-rencana sebelumnya, maka itu yang menjadi kendala.

0: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara memasukkan dua ran perda perubahan ke dalam daftar prioritas, yakni ran perda tentang badan permusyawaratan desa dan ran perda tentang pemilihan kepala desa. Penyusunan kedua ran perda sempat terkendala karena adanya regulasi di atasnya yang mengatur ketentuan berbeda dari rencana awal, dan kini kendala tersebut mulai menemukan titik terang. Kabag Hukum Sekda Kabupaten Nias Utara Erlius Hulu SH mengatakan kejelasan regulasi yang lebih tinggi memberi ruang bagi Dinas PMD untuk segera melanjutkan proses penyusunan.
1: Dan akan segera diprioritaskan mengenai beberapa ran perda yang diajukan oleh Dinas PMD terkait mengenai perubahan perda tentang BPD, kemudian perubahan perda tentang pemilihan kepala desa. Dan demikian juga itu kait dengan ada beberapa regulasi yang mengatur berbeda dengan regulasi yang dimuat di dalam rencana-rencana sebelumnya, maka itu yang menjadi kendala.
0: Menurutnya, dua ran perda ini dinilai penting untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan desa dengan kondisi dan kebutuhan terbaru di Nias Utara. Munili Harifa melaporkan.
2: Gugus depan SMA Negeri 1 Gide menggelar kegiatan perkemahan selama 3 hari di Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias atau Basarnas Nias. Kegiatan ini berlangsung untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan jiwa kebersamaan, serta melatih kemandirian peserta didik. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias Putu Arga Sujarwadi SAMM. Dalam sambutannya, Putu Arga menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan perkemahan tersebut. Perkemahan ini juga melibatkan personil Kompi 4 Batalion, Cesat Brimob Polda Sumut di Kepulauan Nias serta personil Basarnas Nias sebagai pemateri dan pendamping. Para peserta mendapatkan berbagai materi pelatihan mulai dari kedisiplinan, wawasan kebangsaan, kerja sama tim hingga keterampilan dasar pencarian dan pertolongan, kegiatan kepramukaan edukatif lainnya yang mengisi agenda perkemahan. Kepala Kantor Basarnas Nias berharap melalui kegiatan ini peserta didik SMA Negeri 1 Gide dapat tumbuh menjadi generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki semangat kebersamaan dan jiwa sosial tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ditutup dengan praktik lapangannya yang menguji kekompakan dan kesiapan peserta menghadapi situasi darurat.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Banyaknya pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial. Kita simak bersama laporannya bersama Indah Febrianti. Bulele berikut ini.
1: Stres, sehingga semua badan saya buat tato lah, stres itulah.
2: Banyak pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial. Ketua Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat TPKJM Kecamatan Gunung Stoli Utara, yang juga merupakan Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara, RT Tawati Siregar mengatakan, untuk memulihkan ODDP, maka perlu mengetahui apa pemicu hingga ia mengalami disabilitas psikososial. Di wilayah kerjanya saat ini ada sebanyak 32 ODDP yang penyebabnya bermacam-macam. Misalnya karena kecewa, akibat persoalan asmara, dan lain sebagainya. Untuk pemulihannya, penting sekali mengetahui apa pencetus hingga ia mengalami disabilitas psikososial.
3: Mungkin ini pemicunya juga faktor ekonomi. Bisa juga dari beberapa kasus itu ada juga faktor karena ada tekanan ekonomi, begitu juga ada tekanan sosial seperti ada mungkin pembulian ya pada saat masa sekolahnya, ada juga karena asmara dan lain-lain, banyak pemicunya. Dan memang kita mendekati mereka harus berdasarkan apa tadi pencetus awalnya. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita tidak kita tahu mendekati bagaimana strategi kita mendekati mereka.
2: Sementara itu Agus Manduru yang pernah mengalami disabilitas sosial menuturkan bahwa pemicu ia mengalami gangguan kejiwaan akibat istrinya yang meninggal dunia saat melahirkan anak kedua mereka. Tak sanggup menahan kesedihan, ia pun mulai mengalami gangguan kejiwaan hingga menato sekujur badannya.
1: Kemarin aku pas meninggal istri, Bu, terjadilah hal-hal buruk sehingga aku masuk yayasan. Hilang semua pikiran-pikiran itulah, Bu.
4: Sedih sekali ya Pak saat itu ya.
1: Stres, sehingga semua badan saya lakukan apalah, tato-tato itu, buat tato lah, stres itulah.
2: Beruntung sang ibu segera melakukan tindakan dengan membawa ia ke Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa. Dan selama 9 bulan direhab, ia akhirnya bisa kembali ke rumah, berkumpul kembali dengan ibu dan kedua putrinya, dan bisa hidup normal seperti sebelumnya, namun tetap harus mengkonsumsi obat. Ia mengatakan dirinya sangat bersyukur bisa direhab dan orang-orang di sekitarnya pun tidak mengucilkan dirinya, sehingga kepercayaan dirinya pun perlahan tumbuh. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Wakil Bupati Nias Selatan meminta kontingen pramuka Nias Selatan agar percaya diri dan menjaga nama baik Nias Selatan selama mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparpora Nias Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nias Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nias Selatan Yusuf Nahe, yang juga merupakan Wakil Bupati Nias Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwah Nias Selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
2: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain. Terhadap apa dari kontingen lain, tidak, nggak usah. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya persiapkan diri dengan baik-baik. Ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini. Ya, dan terutama masalah kedisiplinan.
1: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khas Nias Selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gunde Maniamele, SMP Negeri 1 Maniamele, SMP Negeri 1 Amandraya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Bulog Kacenias akan melaksanakan percepatan bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan. Berikut laporan Ida Rahmi, Telambanua.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Nias tengah melakukan percepatan distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng ke berbagai wilayah yang penyalurannya belum tuntas. Pinca Bulog Kacenias Jerry Dharma Putra Ziga menegaskan, target pendistribusian bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret ini harus selesai di bulan Mei 2026.
2: Dalam waktu dekat, Bulog ini akan melaksanakan percepatan bantuan pangan ya. Oh, iya. Bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat ya. Dan kita punya target satu bulan ini harus semuanya bisa disalurkan dengan tepat sasaran, baik ininya ke sejumlah kuantum yang sudah dialokasikan untuk disalurkan. Untuk alokasi bulan Februari dan Maret, berapa jumlah penyalurannya dan berapa jumlah PPP penerimanya untuk alokasi Februari Maret bantuan pangan kita.
1: Pada program stimulus ini, setiap KPM yang berhak akan menerima paket kombinasi berupa beras sebanyak 20 kg per penerima dan minyak goreng sebanyak 4 liter per penerima. Untuk pendistribusian awal, ujar Pinca Bulog Nias akan dimulai dari Kabupaten Nias sesuai dengan pihak yang telah mengkonfirm terlebih dahulu dan sesuai dengan jumlah penyalurannya serta jumlah penerimanya. Ia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan barang. Berdasarkan laporan Bulog, stok cadangan beras pemerintah atau CBP dalam kondisi aman dan melimpah untuk memastikan kelancaran program hingga pertengahan tahun ini. Ida Rahmi, Telambanua, melaporkan.
0: Pendengar, kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Pinaka Gunung Sitoli berikut ini.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Barat didampingi istri Nyonya Elvita Eliunus Warubu melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Manrehe. Banyak pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Arna Talamanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, yang sering patani fusa. Acara hadiah duria khuda. Ya, nak. Tefalua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
2: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soa gele le tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bali tali fuse. Bayi olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, evalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala valua.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah durian mak Hu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah, bazi filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fusa. Acara hadiah durian heda, ya da a, tefalua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali, ba RRI secara langsung.
2: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah durian. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he,

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telipu sama Fefu, acara ni Oma si eda, hadiah duria. Ia dah, evalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luar.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

dari dunia, meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, mereguk gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

Sebaik-baik waktumu adalah kapan engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Ibnu Athaillah.

fãs da Bima do Mauro Arif Anil Mushrik.

Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Aib Al-Qarni.

Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Aib Al-Qarni.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdengar pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdengar pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN kepada mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis

0: Basis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
1: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
0: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
3: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
4: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
5: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
3: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
6: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
7: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
6: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
7: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
8: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling misalnya?
7: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
10: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
9: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepet.
10: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
11: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
10: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum Untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
13: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
12: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
14: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
12: 1 kilo.
14: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
12: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
16: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
15: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
16: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
17: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
16: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, baik, puji Tuhan 100% baik. Pulih udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Hei, kana walu hadai acara hadiah duria mahu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
2: Hana, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah duria hoda, ya da. Tefalu bazi filin rua ba ala walu.
3: Oh.
2: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
1: Nah, dah balu hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
2: Lau bale tali fuse. Bei olifu he, ero

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget, Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 96.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Akura Telifu Sema Fefu Acara Ni Oma Si Eda Hadiah Duria Ia da Tefalua Ia Bezi Felendua Eroma Eke Kecuali Hari Zumaha Tolam Yang Andre Lagu Ba Begei Olifu Bawa Mai Hage Sisambua Gamai Dola Siman Gei Geluahania Be Olifu He Acara Hadiah Duria Eroma Eke Bezi Felendua Bawa Alawa Luo

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang

0: Mami, itu mana Enji main truk?
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Nggak bisa. Yang penting harus Mami kawani aku main truk.
1: Biar siap kerja Mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu Mami ya. Senang.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kana walu hadeui acara hadiah duria mah eueuh Andri. Tanu beuzi filin rua bali. Balawa usai rumah beuzi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah ku.
1: Hana ini kan sae patani fuse. Acara hadiah duria heuda. Ya da a, teh falua beuzi filin rua ba alawa lu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, baleuh hadeui. Sugih keur acara bale ba RRI siaran langsung.
0: Nah da baleuh hadeui Erung Zumaha acara hadiah duria. Sawa geuleuh leuli talifuse, minum obah ka eukeuh.
1: Lau bale talifuse, beuy oli fuhe.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Itu ratelifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

Jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Mami, itu mana Enji main truk?
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Nggak bisa. Yang penting harus Mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja Mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu Mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menemani suasana bersantai Anda di kesempatan malam yang menyenangkan ini, pendengar, melengkapi suasana penuh dengan canda tawa, berkumpul bersama keluarga dan orang yang dicintai. Kami akan persembahkan lagu-lagu daerah Nias di kesempatan malam ini. Semoga Anda bisa melengkapi suasana kenyamanan bersantai Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar di mana saja Anda berada, melengkapi suasana bersantai Anda, menikmati jam malam ini, kami akan hibur Anda dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan malam ini. Bersama lagunya akan menemani jam bersantai Anda.

Satu kata untuk hari ini. Realitanya adalah tidak ada yang benar-benar baik saja di dunia ini. Semua kesulitan, semua diberikan ujian sesuai dengan kesanggupannya. Terkadang, mereka yang tertawanya paling keras ternyata sedang menyembunyikan luka paling dalam. Semangat!

untuk hari ini. Jika dia pergi, itu artinya dia tidak baik untuk kamu. Kalau kamu merasa kecewa, itu wajar, karena kamu udah sangat sayang dan terlanjur nyaman. Yang terpenting bukan kamu yang mengkhianati. Tidak apa-apa, satu yang harus kamu ingat, bahwa yang terbaik untukmu pasti akan ada nantinya. Semangat!

0: satu kata untuk hari ini.
1: Wanita memiliki naluri yang luar biasa sebagai pelindung alami bagi dirinya. Sebagai apapun kamu berbicara dengannya, sebagus apapun kamu menghiasi ucapanmu, tetap saja dia mampu merasakan apa yang ada pada dirimu. Apa yang tersimpan di hati kamu seolah tergambar jelas pada kedua bola matanya. Dia sangat paham bagaimana kamu membohonginya. Namun, sifat lembutnya selalu saja membisikkan kemaafan.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Udah dewasa kan? Yuk dipendam aja semua masalahnya. Gak usah ceritain persoalan hidupnya. Gak usah berharap ada yang ngerti perasaan kamu. Gak usah andalkan orang lain untuk terlihat di dalamnya. Belajar lebih mandiri karena kamu sudah dewasa. Semangat!

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan takdir. Tuhan gak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas setiap hambanya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Jadi jangan menyerah hanya karena ucapan manusia. Karena kamu itu hebat. Semangat!

untuk hari ini. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan memilihku menjadi salah satu pejuang hidup garis keras. Dari sisi mana Tuhan melihat ketangguhanku serta kemampuanku untuk melalui semua itu. Setiap malam harus menangis untuk memberi ruang pada diri agar besok harinya aku masih terus bersemangat pada hidup. Tidak menyalahkan keadaan sesulit apapun ujian yang terjadi. Semangat!

untuk hari ini. Belajarlah dari hubungan sampai kamu tahu bahwa pondasi hubungan adalah pihak laki-laki. Jika laki-laki mau bertahan ibarat perempuan seperti badai, angin, topan, banjir, tsunami, sekalipun jika benar sayang, dia tidak akan melepasmu begitu saja. Karena mendapatkanmu bukan hal yang mudah baginya. Semangat untuk Anda.

tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau. Tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

untuk hari ini. Orang lain gak akan peduli kamu capek, kamu stres, kamu depresi. Makanya kamu harus sayang sama diri kamu sendiri. Karena mereka tidak akan mau tahu apa yang kamu lewati dan apa yang akan kamu alami. Kamu harus kuat bukan demi orang lain, tapi demi diri kamu sendiri. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Dalam hubungan, kalau ada apa-apa itu bilang. Kalau ada yang mengganjal dalam hati tentang pasangan itu disampaikan atau didiskusi atau diobrolin baik-baik. Jangan dipendam, biar tahu mana yang harus dirubah dan diperbaiki. Terkadang dalam setiap permasalahan, bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi itu merupakan kesalahpahaman yang harus diperbaiki secara berdua. Jangan cuma diam, apalagi diam-diam nyari kenyamanan yang lain.

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Satu yang tidak boleh dirawat dalam rumah tangga, yaitu dendam kepada pasangan. Satu yang perlu dijaga sampai mati dalam rumah tangga, yaitu kesetiaan. Satu hal yang perlu diperjuangkan bersama-sama dalam mahligai rumah tangga, yaitu kebahagiaan. Satu yang paling menghancurkan rumah tangga, yaitu pengkhianatan.

kata untuk hari ini. Jangan sedih kalau sekarang tabunganmu belum banyak. Ingat, sehat itu juga rezeki. Punya keluarga dan teman yang saling support juga rezeki. Banyakin rasa syukur aja deh, nanti tabungan ikut nambah. Kalau sudah terbiasa bersyukur. Semangat!

untuk hari ini. Realitanya adalah tidak ada yang benar-benar baik saja di dunia ini. Semua kesulitan, semua diberikan ujian sesuai dengan kesanggupannya. Terkadang mereka yang tertawanya paling keras ternyata sedang menyembunyikan luka paling dalam. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Jika dia pergi, itu artinya dia tidak baik untuk kamu. Kalau kamu merasa kecewa, itu wajar. Karena kamu udah sangat sayang dan terlanjur nyaman. Yang terpenting bukan kamu yang mengkhianati. Tidak apa-apa, satu yang harus kamu ingat. Bahwa yang terbaik untukmu pasti akan ada nantinya. Semangat!

0: satu kata untuk hari ini.
1: Wanita memiliki naluri yang luar biasa sebagai pelindung alami bagi dirinya. Sebagai apapun kamu berbicara dengannya, sebagus apapun kamu menghiasi ucapanmu, tetap saja dia mampu merasakan apa yang ada pada dirimu. Apa yang tersimpan di hati kamu seolah tergambar jelas pada kedua bola matanya. Dia sangat paham bagaimana kamu membohonginya. Namun, sifat lembutnya selalu saja membisikkan kemaafan. Semangat!

0: satu kata untuk hari ini.
1: Udah dewasa kan? Yuk dipendam aja semua masalahnya. Gak usah ceritain persoalan hidupnya. Gak usah berharap ada yang ngerti perasaan kamu. Gak usah andalkan orang lain untuk terlihat di dalamnya. Belajar lebih mandiri karena kamu sudah dewasa. Semangat!

Satu kata untuk hari ini. Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan takdir. Tuhan gak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas setiap hambanya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Jadi jangan menyerah hanya karena ucapan manusia. Karena kamu itu hebat. Semangat.

satu kata untuk hari ini. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan memilihku menjadi salah satu pejuang hidup garis keras. Dari sisi mana Tuhan melihat ketangguhanku serta kemampuanku untuk melalui semua itu. Setiap malam harus menangis untuk memberi ruang pada diri agar besok harinya aku masih terus bersemangat pada hidup. Tidak menyalahkan keadaan sesulit apapun ujian yang terjadi. Semangat!

bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sulu, frekuensi 98.52 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi, pendengar, senang sekali bisa bersama Anda di Minggu pagi hari ini dengan saya Victor yang bertugas kembali hadir bersama Anda, menemani Anda kembali dengan berbagai informasi menarik. Apa kabar Anda di pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat pastinya. Kita bisa menikmati pagi ini dengan suasana yang bahagia dan siap pastinya menjalankan berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, salam sukses, selamat berhari Minggu. Dan menemani Anda di pagi ini seperti biasa akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di Renungan Pagi pada pagi hari ini bersama dengan saya, Mintaryang Raha, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerahmu membangunkan kami di pagi hari ini. Dan itu semua karena kebesaranmu, kemurahan hatimu kepada kami. Dan saat pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami mau merenungkan kebenaran firmanmu, karena firmanmu itu pelita di dalam langkah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa menyambut kebenaran firmanmu yang hidup. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita dikutip di dalam Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema bagi kita adalah hiduplah dalam iman. Hiduplah dalam iman. Surat Yakobus adalah surat yang bersifat am, yang ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan atau diaspora di sekitar Kekaisaran Roma. Ke-12 suku tersebut bukan hanya menunjuk kepada orang Israel yang telah mengikut Kristus, tetapi lebih jauh hendaknya menyebutkan orang-orang Kristen yang melihat dirinya sebagai pewaris-pewaris tradisi Yahudi. Surat Yakobus menyampaikan pesan praktis hidup beriman sebagai orang Kristen. Beriman berarti harus bertindak atau berbuat kebaikan. Tidak menjadi soal bagaimana kehidupan yang sedang dihadapi, tetapi tentu situasi hidup yang dialami jemaat Kristen mula-mula, khususnya dalam zamannya, kitab Yakobus ini penuh dengan tantangan, persoalan, dan hambatan. Intinya, setiap menjadi pengikut Kristus berhadapan dengan kesulitan dan akhirnya menderita.
dari manakah semua kesulitan itu, dan haruskah menjadi menderita atau kalah ditelan penderitaan? Yakobus melihat atau mengamati bahwa banyak orang melihat penderitaan dan pencobaan berasal dari Allah. Kalau seluruh Alkitab kita perhatikan, bisa saja kita menemukan bahwa benar Allah pernah mencobai umat manusia. Namun Yakobus bicara dalam konteks zamannya, di mana semua penderitaan dan pencobaan yang terjadi justru akibat ulah manusia sendiri. Orang Kristen bisa saja menderita karena kekejaman penguasa, penghambatan dari sekelompok warga, rasa keterancaman orang Yahudi, dan atau kuasa iblis yang selalu ingin menguasai dunia dan segala isinya, termasuk manusia. Tetapi khusus dalam kitab ini, Yakobus melihat bahwa penderitaan dan pencobaan yang mereka alami adalah karena ulah sendiri yang dikuasai berbagai keinginan duniawi. Mampukah iman mengalahkan keinginan dan menghadapi semua hal dalam kekuatan iman? Di tengah penderitaan dan pencobaan, Yakobus menantang setiap orang Kristen untuk berbuah dalam iman, menghadapi setiap persoalan, termasuk pencobaan, sesuai dengan iman yang bertindak, iman yang hidup. Hidup beriman berarti iman beraksi dan bertindak. Hidup dengan iman yang mampu mengalahkan dunia dan segala keinginannya. Ada tiga hal yang kita renungkan dalam renungan kita ini. Yang pertama, beriman dalam pencobaan. Pencobaan dalam teks Yunani disebut peirasmon, yang memiliki arti godaan, ujian. Kata peirasmon berasal dari kata dasar peira, yang artinya usaha mencoba, pengalaman, atau peirazo, yang artinya mencoba, menguji, menggoda, mencoba menjebak. Dari semua pengertian ini, kita mendapat penguatan bahwa pencobaan merupakan godaan yang menguji untuk tujuan memperbaiki sifat seseorang. Namun di tempat lain sering juga untuk tujuan jahat, yaitu supaya kelemahan seseorang nyata, kemudian berbuat jahat dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Di sini pencobaan itu disebut dengan penggoda, menggodai. Cobaan atau ujian bisa berasal dari Allah, tetapi secara umum itu berasal dari rencana busuk si iblis. Kadang kita bisa memahami di mana Allah telah memakai iblis sebagai alatnya. Hal itu kita lihat ketika Allah membiarkan iblis melakukannya untuk melihat kualitas iman umat pilihannya. Namun kita juga sadar bahwa iblis itu musuh Allah yang harus kita perangi. Iblis tidak hanya menggodai kita dengan kenikmatan duniawi, tapi dia juga bekerja keras dalam diri kita dengan berbagai keinginan-keinginan yang sulit untuk dikendalikan. Dalam diri kita sering muncul keinginan yang besar, sehingga kita terjerumus kepada dosa. Ketika hal ini terjadi, kita telah takluk kepada rencana iblis, hidup dalam berbagai kejahatan dan jatuh ke dalam dosa. Ajakan Yakobus, seberapa besar pun cobaan, hendaklah kita bertahan. Hupomenei, tabah, tahan uji, sabar. Yakobus meyakini, sekalipun gelombang cobaan itu besar dan bertambah besar terus,
masih ada kemungkinan bagi kita untuk menang. Hanya orang yang memenangi pencobaan itu yang berhak meraih stepanon, mahkota yang dijanjikan Tuhan. Hidup beriman menghadapi pencobaan, itulah kata kuncinya, dan akhirnya berbahagia atau diberkati, makarios. Yang kedua, waspada terhadap setiap pencobaan. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu berasal dari Allah. Sering sekali untuk menguatkan keadaan, dicobai itu supaya benar adanya yang menyebut itu berasal dari Allah. Yakobus menentang pandangan ini sesuai dengan konteks hidup pada saat itu. Yang mencobai manusia saat itu adalah keinginan yang memenuhi jiwa manusia. Ada keinginan yang menggebu-gebu dalam diri manusia. Keinginan yang sangat kuat sehingga tidak sanggup lepas. Keinginan yang berusaha menarik atau menaklukkan setiap insan. Jeratan keinginan yang demikian telah mengikat banyak orang dan jatuh ke dalam dosa. Akhirnya tinggal dalam maut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, waspadalah. Pencobaan bukanlah pekerjaan Allah, namun usaha si iblis untuk menjerat kita dalam kehendaknya yang jahat dan membuat kita jatuh dari dan membuat kita jauh dari janji-janji Allah. Yang ketiga, kita adalah anak sulung. Yesus Kristus adalah putra sulung Allah. Namun atas anugerah Allah melalui firman kebenaran, Ia telah menjadikan kita sebagai anak sulung. Anak sulung pada tempat tertentu di antara semua ciptaan. Dalam Alkitab disebutkan, Ia melakukan itu supaya kita mendapatkan tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Terjemahan seperti ini lebih mengajak kita sebagai objek anugerah. Benar bahwa oleh firman kita telah menjadi yang pertama dan utama mendapatkan anugerah Tuhan. Hanya pemahaman seperti ini terlalu sempit. Mengingat cakupan misi yang dituntut oleh kitab Yakobus, kita bukan pertama yang mempersaksikan. Kita bukan saja sebagai objek, tapi harus sampai menjadi subjek dalam arti pelaku pertama yang mempersaksikan anugerah Tuhan di tengah dunia ini. Pada tingkat yang tertentu, demikian disebutkan Yakobus, itu menunjukkan berbagai hal yang harus orang Kristen wujudkan dalam hidupnya. Berpengharapan dalam kemiskinan atau bertahan sabar dalam setiap pencobaan, hindari rasa marah, arif menghadapi orang kaya dan orang miskin, mengasihi sesama, mengendalikan lidah dan keinginan, percaya pada hikmat Allah, mampu melawan iblis, tidak memegahkan diri, siap berbagi dengan orang miskin, tetap menantikan Tuhan dan selalu berdoa bagi orang yang menderita. Inilah tingkat yang harus kita miliki dan jadilah sebagai anak sulung. Demikianlah kita yang dianugerahi Allah nyata dan tampil sebagai berkat. Anak sulung yang boleh diandalkan oleh Allah Bapa Sang Pencipta. Bapak, Ibu, Saudaraku pendengar RRI yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Sekarang zamannya sudah semakin canggih.
modernitas telah menguasai seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Kualitas pencobaan pun semakin berkelas, artinya meningkat tajam seiring tawaran modernisasi. Kita tidak boleh menutup mata akan bahaya dan ancaman yang ditimbulkannya. Tawaran kenikmatan tersedia di sana-sini, bahkan mudah terjangkau, cepat untuk didapat. Kondisi ini semakin membuat keinginan manusia menjadi mekar segar, seolah tidak ada batasnya. Konsumerisme meracuni jiwa manusia, bahkan tidak sanggup lagi membedakan keinginan jahat atau keinginan Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi, waspadalah, demikianlah kita mengingatkan, sebab banyak orang yang bisa tahan uji, yang dimungkinkan mendapat kesuksesan, kemenangan, bahkan mahkota yang tidak pernah pudar, yaitu hidup yang kekal. Keinginan yang tidak terkendali ikut merasuk jiwa para pengikut Kristus. Tidak sedikit umat Kristen suka tergoncang, tergiur demi keinginan yang penuh kenikmatan tersebut. Keinginan untuk merasakan, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk menjabat, serta berbagai keinginan yang lain. Sebenarnya tidak salah memiliki keinginan, tapi ketika keinginan itu telah ditunggangi oleh keinginan si jahat, dia akan merajalela sampai menaklukkan kita di bawah berbagai kejahatan, jatuh ke dalam dosa, dan mengalami akibat-akibatnya. Sakit, penyakit, stres, depresi, stroke, konflik di mana-mana, itulah sebagai akibat yang sering dialami manusia. Hiduplah dalam keinginan yang benar. Jadikan Tuhan sebagai sumber utama, sumber anugerah yang melahirkan semua hal yang benar dan baik dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita hendaklah mengamini bahwa kita adalah anak sulung Allah. Anak sulung pasti mencerminkan kehendak dan karakter Sang Bapa yang menganugerahinya. Belajar tentang kehendak Allah, itulah tugas yang pertama. Namun selanjutnya, kita harus tampil di depan, memimpin setiap pekerjaan baik, melakukan perbuatan yang benar dan adil, memuliakan Tuhan dengan segala kebajikan. Berbahagialah, artinya diberkatilah, atau makarios. Setiap orang yang melihat dan menjalani hidupnya dalam iman, yaitu iman yang bertindak, berbuat atau berbuah, dia akan diberkati sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan yang indah di pagi hari ini, kami dapat merenungkan firman-Mu bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI di pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami melakukan apa yang Engkau kehendaki, mengalami iman yang berbuah, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun pendengar RRI di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai di dalam segala aktivitas di dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu pendengar RRI sudah bersama kami di pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikianlah tadi kita simak lagu rohani dan juga baru saja kita ikuti renungan pagi menemani Anda di pagi ini. Dan selamat berhari Minggu. Semoga hari yang menyenangkan kita bisa nikmati ibadah Minggu ini. Terima kasih dan selanjutnya kita akan segera ikuti Nias Sepekan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.

0: Apa kabar pendengar? Menemani Anda pada minggu ini, kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan Headline News RRI Gunung Sitoli dari tanggal 25 hingga 30 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden RI untuk warga Kota Gunung Sitoli telah tiba di Kota Gunung Sitoli. Laporannya disampaikan Ida Rahmito Ambani.
1: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut di Masjid Raya Al-Furqan. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Dengan mendengar kabar begini yang seperti ini aja kami sudah sangat senang dan turut bergembira. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
0: Memeriahkan peringatan hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat, Pemkab Nias Barat melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya senam bersama, cek kesehatan gratis, gerakan pangan murah serta bazar UP2 PKK yang berlangsung di halaman kantor Bupati. Bupati Nias Barat Dr. Eliunis Waruvu SPT MCMM didampingi istri yang juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvita Eliunis Waruvu, turut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut. Selain itu, panitia juga mengadakan perlombaan yang dikoordinir oleh tim penggerak PKK, yakni lomba memasak pangan lokal, lomba yang diikuti oleh 6 kecamatan di wilayah pemerintah Kabupaten Nias Barat. Setiap sajiannya menghadirkan berbagai jenis makanan khas Nias. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan rutin bakti sosial sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan komitmen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang secara konsisten mendorong seluruh jajaran pemasyarakatan untuk hadir dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, khususnya kepada keluarga WBP. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, jajaran petugas lapas kelas 2B Gunung Sitoli menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada sejumlah keluarga WBP yang membutuhkan. Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli, Sahat Bangun, menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang akan terus dilakukan sebagai implementasi nilai-nilai pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada kemanusiaan. Stikes Harapan Keluarga Nias atau Stikes Haga Nias melaksanakan sidang senat terbuka perdana dengan agenda wisuda Ahli Madya Kebidanan Program Studi Diploma 3 Periode 1 Tahun 2026 di Grion Hall. Sidang senat terbuka secara resmi dibuka oleh Ketua Senat Stikes Haga Nias, Yafeti Nazara, Eskep, Mkep, NSPM, dan dilanjutkan dengan pidato senat. Yafeti Nazara menyampaikan pelaksanaan wisuda periode 1 tahun 2026 ini mengalami penyesuaian waktu seiring proses perubahan bentuk kelembagaan dari Akademi Kebidanan Harapan Keluarga menjadi Stikes Harapan Keluarga Nias, sekaligus

0: informasi yang barangkali mengundang ketertarikan ya, ya para pengunjung untuk bisa berkunjung di objek wisata di Kecamatan Sawut.
1: Sektor pariwisata di Kecamatan Sawut dinilai masih memerlukan perhatian serius agar mampu menarik minat wisatawan secara maksimal. Camat Sawut bernama Telombanwa mengatakan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya informasi dan promosi yang sampai ke masyarakat luar. Selain promosi, pembenahan fasilitas juga menjadi sorotan. Menurutnya, objek wisata di Sawut tidak bisa hanya mengandalkan kondisi asli saja. Pengelolaan memerlukan modal untuk membangun fasilitas penunjang modern seperti rumah makan yang representatif dan fasilitas penginapan. Saat ini belum ada akomodasi penginapan sama sekali di area wisata di wilayah Kecamatan Sawut.
0: Memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya sebatas original yang ada di objek wisata. Nah, perlu pembangunan fasilitas tambahan di beberapa objek wisata ini, termasuk misalnya rumah makannya yang memadai misalnya, kemudian fasilitas penginapan.
2: Iya, berarti masih belum ada penginapan.
0: Belum ada penginapan di Kecamatan Sawut.
3: Guna mengantisipasi kenaikan harga beras di wilayah Kabupaten Nias Barat, Perumbulok Kantor Cabang Nias jalin koordinasi dengan Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan gerakan pangan murah dan penambahan titik-titik kios pangan ataupun mitra penyalur beras SPHP di daerah itu. Berikut laporan Ida Rahmit Lambanua. Perumbulok Kantor Cabang Nias menjalin koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perumbulok KC Nias, Jerry Dharma Putra Ziga menyampaikan, beberapa waktu yang lalu setelah pihak bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias.
4: Nah, pada kesempatan ini Bulog telah melakukan potensi panen yang ada di Kabupaten Nias Kabupaten Nias yang menurut kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita mau tahu berapa harga yang ada di tingkat petani. Apabila memungkinkan, Bulog harus menyerap data tersebut dengan harga yang sesuai dengan pemerintah, yaitu 6.500 dengan standar quality. Dan hasil peninjauan ke lapangan pada saat ini Kabupaten Nias memang telah mengalami panen yang sifatnya itu bertahap. Harga yang kami dapatkan berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP, yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih bagus ya, artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri yang bisa menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Nias. Tapi apabila harga berada di bawah HPP, Bulog akan segera melakukan upaya penyerapan secara maksimal agar harga di tingkat petani menjadi stabil.
3: Wilayah utara Kabupaten Nias Barat memiliki kerawanan tinggi petir pada periode 14 hingga 20 Mei 2026. Kita ikuti laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Ulele.
5: Akumat petir yang tidak dirasakan oleh kita.
6: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli kembali menyampaikan catatan aktivitas petir mingguan ke Pulau Nias untuk periode tanggal 14 sampai 20 Mei 2026, yakni telah terjadi 3.422 kali sambaran petir. Hal ini disampaikan Afwan, staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, Kabupaten Nias Utara sebanyak 77 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 662 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 2082 kali sambaran, Kota Gunung Stoli 101 kali sambaran, dan Kabupaten Nias 500 kali sambaran.
5: Untuk daerah yang rawan terjadi petir, yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat, barat Kabupaten Nias, dan tepatnya kerawanan tertinggi berada pada pusat Pulau Nias, yaitu di Pembalatala.
6: Selanjutnya, untuk update seismisitas di Kepulauan Nias, periode tanggal 15 sampai 21 Mei 2026, BMKG mencatat 5 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, terdapat 3 gempa dengan magnitudo antara 3 hingga 4, dan 2 gempa bermagnitudo kurang dari 3. Sementara berdasarkan kedalaman, 3 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km, dan 2 gempa kategori menengah

0: antara 60 sampai 300 km.
1: Dari aktivitas seismisitas Pulau Nias per tanggal 8 hingga 14 Mei, laporan memiliki aktivitas seismisitas yang rendah di mana gempanya merupakan gempa ombak kecil yang tidak dirasakan oleh kita sebagai manusia. Himbauan dari BMKG Gunung Sitoli terkait informasi gempa, yaitu kami mengimbau agar masyarakat waspada dengan potensi-potensi yang dapat terjadi ke depannya, baik itu gempa bumi maupun potensi tsunami, dan pastikan informasi yang lima berasal dari BMKG.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Nias kembali melaksanakan operasi P4GN dan berhasil mengamankan dua terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu di wilayah Desa Holi, Laheva, Nias Utara. Tim Opsnal yang dipimpin Ibtu Welman Hariko Sitompul SHMH selaku PS Kasat Res Narkoba segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SZ warga Desa Holi, Laheva, Nias Utara beserta rekannya FZ warga Desa Holi, Laheva di lokasi kejadian. Didampingi perangkat desa dan keluarga terduga pelaku, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa dua paket besar dan lima paket kecil plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor total 6,38 gram, serta satu buah timbangan digital. Hasil pemeriksaan dan tes urin, kedua terduga pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba dan mengaku mendapat pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial TGH yang saat ini sedang didalami. Meski ada pengusulan agar ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi dua arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bu Ulele.
3: Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
4: Meski ada pengusulan supaya ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi dua arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Nias Ibda Ozenrate ketika dikonfirmasi RRI. Menurutnya hingga saat ini ruas jalan tersebut masih satu arah menuju ke Jalan Diponegoro dan jika dijadikan dua arah, ruas ini dinilai sempit mengingat adanya aktivitas pedagang kaki lima di bahu jalan. Meskipun banyak pengendara yang melawan arus jika ingin menuju ke Jalan Karet, namun dengan segala pertimbangan, ruas jalan tersebut masih menjadi satu arah.
3: Begini Kak Indah, kemarin kita sudah koordinasi juga untuk sementara. Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
5: Karena pedagang kaki lima.
3: Jadi untuk sementara mungkin sudah bertahun-tahun, udah puluhan tahun pun masih tetap seperti itu. Jadi Kak Indah untuk sementara kita targetkan dulu yang di simpang depan Masjid Ilir sampai ke Simpang Meriam.
2: BPBD Nias Utara dan Basarnas Nias perkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan hadapi bencana. Laporannya disampaikan Muni Eli Harefa.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas Nias terus memperkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Nias Utara. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menjelaskan informasi potensi bencana selalu diperoleh dari BMKG lalu disebarluaskan melalui grup WhatsApp layanan informasi bencana. Grup ini beranggotakan seluruh camat dan kepala desa sekabupaten Nias Utara. Meski sistem komunikasi sudah berjalan, ia mengakui masih ada kendala blank spot di beberapa wilayah. Daerah yang sebagian belum terjangkau sinyal seperti Telkomsel antara lain Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, dan Alasa.
7: Memang ada beberapa titik yang masih belum ada sinyal itu dan sekarang pemerintah Kabupaten Nias Utara sedang berusaha. Terakhir ini ada informasi akan segera dibangun beberapa jaringan di titik yang tidak masuk jaringan itu.
8: Itu di wilayah mana saja?
7: Itu ada di beberapa wilayah Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, Alasa, sebagian.
6: Untuk itu pemerintah Nias Utara saat ini sedang membangun jaringan telekomunikasi di titik-titik tersebut. Sementara itu dari sisi respon cepat, Kasih Sumber Daya Kantor Sar Nias Rufinus Bangun menyatakan waktu tanggap atau golden time personel Basarnas untuk meluncur ke lapangan maksimal 25 menit setelah status siaga ditetapkan. Setiap operasi Basarnas biasanya menurunkan 6-7 personil per tim tergantung skala kejadian. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik juga dan putusnya sinyal, Basarnas telah menyiapkan perangkat mandiri. Perangkat itu meliputi internet satelit Starlink, TV standby, dan portable, lampu bulan dengan radius pencahayaan hingga 100 meter, serta gen Asep yang selalu siaga.
5: Ini baru kita alami kejadian si Bolgatap Teng
8: ya,
5: yang kolab. Maka kita tidak habis pikir, pasti kita ada caranya itu apa Starlink. Kita punya Starlink, Starlink yang standby dan Starlink yang portable yang bisa kita bawa ke lapangan. Dan kalau listrik padam, kita mempunyai yang namanya lampu bulan dengan radius 100 meter. Maka pekerjaan kita, walaupun listrik padam, genset kita standby. Untuk lampu malam, kita sediakan yang namanya, kalau kami nyebut itu, lampu bulan. Maka untuk peralatan kami, kalau sinyal dan listrik padam, bagi kami, Basarnas tidak ada masalah.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kacenias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali. Laporannya disampaikan Ida Rahmi Tolombanua.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kantor Cabang Nias bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali. Bersama sejumlah stakeholder terkait, Bulog Kacenias menggelar kegiatan gerakan pangan murah dengan menyalurkan komoditas pangan strategis berupa beras SPHP dan minyak kita ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias. Pinca Bulog Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat jelang Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui program gerakan pangan murah tersebut, Bulog Kacenias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 liter minyak kita. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai titik pelaksanaan GPM di seluruh wilayah Kepulauan Nias guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya melalui kegiatan GPM, Bulog Kacenias juga memperkuat jaringan distribusi pangan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak kita kepada kios pangan serta para pengecer yang berada di pasar-pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komoditas pangan tetap tersedia secara merata serta mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
10: Ya, jadi selain dalam rangka menjaga stabilisasi pangan dan kesediaan pangan, kepastian pangan ya, khususnya untuk komoditi minyak di Pulau Nias, Perum Bulog secara konsisten Kansanias konsisten menyalurkan minyak kita ke kios-kios pangan dan juga pasar-pasar tradisional. Nah, secara berkala kita melakukan monitoring ke toko-toko yang kita tujuh sebagai mitra penyalur untuk memastikan bahwa stok yang tersedia cukup dan harga yang dijual ke masyarakat sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 dengan menggelar upacara penghormatan kepada bendera lambang daerah di halaman kantor Bupati Nias Barat. Hadir Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. PLT Kadis Kominfo Kabupaten Nias Barat, Sowate Gule mengatakan, pengibaran bendera lambang daerah diiringi lagu kebangsaan daerah, menambah khidmat pelaksanaan upacara, sekaligus membangkitkan rasa bangga terhadap Kabupaten Nias Barat yang telah memasuki usia ke-17 tahun. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 diisi dengan berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan terhadap daerah yang terus berkembang. Warga Desa Lagunri Kecamatan Luahagunre Maniamele berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.
11: Warga Desa Lagunri Kecamatan Luahagunre Maniamele Kabupaten Nias Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagunri pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar, di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunri mengemukakan, informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
8: Sangat senang menyambut atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Selat Bintu merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami, khususnya di Desa Lagundu, Kecamatan Buhagungde, Mainamole, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
11: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nias Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam.
2: Ratusan umat muslim kota Gunung Stoli dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Alun-Alun Gunung Stoli. Bertindak sebagai khatib dan imam sholat id, yakni Ustadz Khairul Arif Giawa LCMA. Dalam khutbah ia menyampaikan bahwa Idul Adha identik dengan sebutan Idul Hajj atau Hari Raya Haji. Umat Islam menggunakan istilah ini karena perayaan Idul Adha jatuh bersamaan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji oleh kaum muslimin di Tanah Suci. Ia melanjutkan, Idul Adha juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Kurban. Istilah ini merujuk pada aktivitas penyembelihan hewan kurban untuk meneladani kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Khairul Arif menambahkan, menyembelih hewan kurban menjadi simbol nyata atas rasa syukur terhadap limpahan rezeki yang diberikan Allah. Melalui pembagian daging kurban kepada fakir miskin dan masyarakat luas, ibadah ini membangun solidaritas sosial, mengasah empati, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah badan kesejahteraan masjid di wilayah Kabupaten Nias. Penyerahan hewan kurban ini dipusatkan secara simbolis di Masjid Al-Abrar, Desa Tetehesi, Kecamatan Idenegawo, Kabupaten Nias, sehari sebelum Idul Adha. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Pezai SHMH menyampaikan bahwa semangat berkurban dan berbagi merupakan keteladanan yang mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyerahkan bantuan 1 ekor sapi kurban jenis limosin dengan bobot hidup mencapai 804 kg kepada Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Al-Uswah yang berlokasi di TT Sua, Desa Tegideu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Nias Barat Eliun Suwaruvu yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Eka Setiaman Lembu, didampingi Kepala Bidang Peternakan dan diterima langsung oleh pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah, Afni Arif Caniago. Kegiatan ini turut disaksikan oleh jamaah serta masyarakat sekitar. Atas bantuan tersebut, pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI serta pemerintah Kabupaten Nias Barat. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
11: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nias Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
12: Dalam membuat peraturan desa, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya atau merugikan anak-anak kita. Kemudian non diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender atau kondisi sosial.
2: Pemeliharaan selesai. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Laporannya disampaikan Muni Eli Hareva.
13: Atas nama penanggung jawab, manajemen, dan seluruh tim PLTG MPP Nias, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG MPP Nias akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
14: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
13: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian, dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
2: Pembangunan Musola Al-Ikhlas Sri Banun terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmit Lombanua.
9: Pembangunan fasilitas rumah ibadah berupa musola di lingkungan kantor Bupati Nias saat ini sedang berjalan setelah dimulai sejak awal tahun 2026. Musola di atas pertapakan tanah dengan luasan 6x6 meter tersebut diberi nama Al-Ikhlas Sri Banun, tepatnya di halaman belakang kompleks kantor Bupati Nias, Desa Hilizei, Kecamatan Gide. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Ernan Lubis M. Sos mengatakan, pembangunan Musola Al-Ikhlas Sri Banun ini terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini.
15: Terkait dengan pembangunan rumah ibadah di lingkungan kantor Bupati Nias, itu musola. Alhamdulillah sudah hampir sekitar 85% sudah rampung itu, dan kemudian di bulan Juni nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias bagaimana supaya dilaksanakan peresmian. Jadi insya Allah di akhir bulan ini sudah selesai, di bulan Mei ini. Sekarang sedang proses pemasangan keramik, lantai, keramik kamar mandi, dan pengacatan. Mudah-mudahan bisa tuntas di bulan ini.
2: Kurang dari 1x24 jam, petugas kepolisian dari jajaran Polsek Gide berhasil mengamankan satu terduga pelaku beserta barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana penghilangan nyawa orang lain yang terjadi di Dusun 2, Tulumbaho, Sungai Adu, Nias. Peristiwa bermula pada Senin 25 Mei 2026 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat saat pihak kepolisian menerima informasi adanya peristiwa kekerasan yang menewaskan korban berinisial JPB, 18 tahun, warga Desa Tulumbaho, Sungai Adu, Nias, di sebuah warung milik warga. Berdasarkan laporan masyarakat, personel Polsek Gide yang dipimpin oleh PSK Polsek Gide, Ibda Gunawan Zela CSH, segera turun ke lokasi kejadian dan dari hasil penyelidikan serta pengejaran intensif ke lokasi persembunyian, akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berumur 15 tahun. Menurut keterangan terduga pelaku, kejadian tersebut dipicu karena rasa dendam, di mana abang kandung terduga pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok dari pihak korban, yang mana peristiwa tersebut terjadi sehari sebelum kejadian penikaman, sehingga terduga pelaku sengaja membawa sebilah pisau dari rumahnya yang disimpan di dalam tas ransel, lalu menusukkan senjata tajam tersebut sebanyak 1 kali ke bagian rusuk kanan korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Perumbulok KC Nias bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah. Kebijakan ini juga sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, Ida Rahmi Tolongbanua melaporkan.
9: Bulog Kacenias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog, Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
16: Bantuannya masyarakat sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali. Karena dari pelaksanaan GPM yang kita laksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
17: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HER itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HER ya.
9: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
18: Kami dari kios Biarulip yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nowu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
2: Prestasi membanggakan ditorehkan oleh pelajar SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Rafael Titus Zenrate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Otomosi Telambanua SPD menyampaikan, Rafael berhasil meraih gelar tersebut setelah melewati serangkaian prosesi seleksi dan penilaian yang berlangsung secara kompetitif. Ajang pemilihan Duta Pelajar Nusantara menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kemampuan, kreativitas, wawasan, serta kepedulian terhadap pelestarian budaya daerah dan budaya bangsa. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar SMA Negeri 2 Gunung Stoli mampu bersaing di tingkat provinsi, sekaligus berperan aktif dalam menjaga nilai budaya di tengah derasnya perkembangan zaman. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menggelar pelatihan petugas pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega dan diikuti puluhan petugas pendataan lapangan. Pelatihan bertujuan menyamakan pemahaman petugas terkait metodologi dan teknis pendataan guna menghasilkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Bupati Nias Utara menegaskan, para petugas harus bekerja profesional dan bertanggung jawab karena data yang dikumpulkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Demikian pendengar, Nias Sepekan edisi hari Minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Ida Rahmi Tolongbanua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia. Sekian Nias Sepekan.

Selamat menikmati minggu pagi hari Anda, pendengar, dengan lagu-lagu hiburan pagi masih saja mengantarkan Anda. Suasana yang sangat baik di pagi ini, cuaca cerah, terpantau dari luar sana ya, cukup memberikan kecerahan pagi Anda. Mudah-mudahan aktivitas Anda sepanjang hari ini, tepat di ujung bulan Mei, hari ini tidak terasa sudah tanggal 31 yang pastinya dapat memberi waktu yang baik mengakhiri perjalanan Anda di bulan Mei ini. Salam sukses, dan akan mengisi pagi Anda masih dengan lagu-lagu hiburan pagi ya, sambil beraktivitas atau juga sedang bersiap-siap menuju ibadah Anda di pagi ini.

Selamat pagi untuk Anda. Sementara rangkaian lagu hiburan pagi, saya break sejenak. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Tegat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung